salim karabasa alam di mahanda izan di kalabasan dalabadia rada dabasan dalabadia dabadia izali gadi dabahan di kadabasan di kadabadia rada dabasan dalagadi dabahan dabadia dabasa rada dabasan dalagadi dabahan dia ivando manasendi di kibaruasan dabadia rada